0: Oke.
1: Baik, menuju akan terenen ke kopi kamu. Aneh, mua Taiwan. Jaga. Aneh suruh naik ke kopi kamu. Aneh Taiwan, bahwa ini akan sengkutia. Ayo pasang koda dong wil bahai on sunson bahai ton nyup aseng on an kat pur sah kutia koya on wil bahai koe at koe chai nye mu kuna ha ayo wil bahai da jika hai nap thứ sasana wil ba pasah bahai jika hai nap thứ kumui tayo on ale pa tham lai kan luang kong wil hai.